0: Dan apa bisa kamu bawa dari IC atau pemerintah ada gitu banget. Terus yang kedua dan itu sudah ini. Ani itu sekali kandungan ini masih kurang ini. Dan itu sebenarnya ini. Dulu ya, itu sudah ini.
1: Mana ke? Ini dia minta ikut. Dulu